Okay. Hihi, ndio mana kamili yang kombi ya burudani, Bongo Flavor. Moko, sweet like a cookie, tamu sana. R&B. Wake me.

Jumatatu utakuwa umefanya jambo la maana na la kimsingi kabisa. Come over, come over. Yeah.